Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Itu dia Crush. Dari Jennifer Page. Okey, 8.19 minit pagi, jam yang ketiga untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah. 5 Jun 2026, okey, 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, baik. Dan untuk maklumat anda, Langkawi sana sini bakal menyusul sebentar lagi saja. Okey, 8.15, lebih kurang masa. Tapi kita nak layan dulu lagu-lagu yang menarik. Okey, di jam yang ketiga ni. Dan kita nak sama-sama karok pagi lah. Kan? Okey, baik. Lepas ni kita ada Wakdan dan juga Ira Milpan. Ini dia, Senja Asmara.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, Langkawi sana sini. Okey, untuk hari ini 5 Jun 2026 hari Jumaat, cerita pasal klinik air badminton. Tu dia. Okey, hari ini berlangsung ya klinik air badminton di Langkawi bertempat di Pantai Chenang. Masa terdapat 4 sesi iaitu 8 pagi, 10 pagi, 3.30 minit petang dan 5.30 minit petang. Okey, dan terbuka kepada kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. Apa itu air badminton? Ini dia nak cerita bagi. Okey, diperkenalkan secara rasmi oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF. Tujuannya adalah untuk membawa sukan badminton keluar dari dewan supaya boleh dimainkan di kawasan terbuka seperti taman, pantai dan juga padang tanpa gangguan angin. Menggunakan air shuttle yang direka khas lebih berat ya, iaitu 8.2 gram. Kalis angin sehingga 12 km per jam dan berwarna merah neon. Apa beza cara main air badminton dengan badminton biasa? Air badminton ke air badminton ni? Okey. Fakta ringkas. Okey. Yang mana zon mati ataupun dead zone. Kawasan 2 meter dari jaring yang tidak membenarkan pukulan jaring. Drop shot pendek untuk menggalakkan rally panjang. Okey, kategori triples 3 lawan 3, format baru yang sangat rancak di mana pemain tidak boleh memukul bulu tangkis dua kali berturut-turut. Sistem 11 mata, permainan lebih pantas dengan sistem 5 set terbaik sehingga 11 mata sahaja setiap set. Okey. Sebab mula-mula ditulis itu klinik air badminton tu dia jarak. Kali ketiga baru dia air badminton. Dekat. Begitu. Okey. Baik, itu tentang sebenarnya klinik air badminton lah. Okay. Alright. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada selepas ini Harap Palsu. Yang mana gabungan mungkin harapan palsu lah cerita dia. Okay. Afis dan juga Musatira. Lain terus Langkawi FM.

anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi, apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Wheeler, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan, dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri.
2: Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
3: Jaga diri, jaga emosi.

1 Januari 2026 Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA memperkukuh perlindungan pengguna khususnya kanak-kanak dan keluarga dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 8.49, dah pun 8.50 minit pagi. Itu dia. Okey, baik. Dan juga untuk maklumat anda, yang mana saya nak kongsikan tentang hebahannya, Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai. Okey, pada 6, 7 dan 8 Jun 2026, esok, lusa dan tulat. Okey, bermula 10 pagi hingga pukul 6 petang di Masjid Alhana Kuah Langkawi. Okey, jadi anda boleh datanglah ke Masjid Alhana Langkawi, yang mana bermula 10 pagi sampai 6 petang esok, lusa dan tulat, 6, 7 dan 8 Jun. Okey, baik. Dan juga 9 pagi utama, okey, berita utama akan menyusul seterusnya. Info-info yang saya akan kongsikan dengan anda yang sahih, okey. Dan juga kita ada berita semasa pukul 10 pagi. Seterusnya hari ini seperti biasa, sikit sebawang 10.15 minit pagi. Dan nak tahu tak, 10.30 minit pagi, 11 pagi sambung siar ke Trax FM untuk news, berita bahasa Inggeris dan seterusnya. Selepas itu, untuk activate 11 pagi hingga pukul 3 petang, anda akan bersama dengan DJ Halina. Seterusnya 3 petang hingga 7 malam, hari ini bersama dengan DJ Hafiz. Apik kembali untuk anda. Okey, baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Laksmana Raja di Laut. Yeah.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita, cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sudah bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pangsi utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya Faiz Salim, dengarkan Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Ya untukmu. 9.18 minit pagi. Siapa yang sedang bersama dengan kami? Bersama dengan saya dan juga penolong jurutera Encik Rizwan, yang mana sekarang ini okay, di Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan pastinya untuk anda yang berada di titik lain, terima kasih yang join Encik Saudah. Hai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Ada Amir Moto, ada Tok Dah Superstar, ada tadi Abdul Rahman. Terima kasih banyak-banyak yang mana masuk, yang mana join. Jangan lupa terus tap-tap screen. Okey, kita akan bersiaran bersama ya. Yang mana pukul 9 sekarang ni. 9 suku start tadi ni. Mula untuk TikTok sampai pukul 11 pagi. Terus sokong Langkawi FM. Okey, jangan lupa boleh request lagu, tak ada masalah. Okey, menerusi TikTok live dan juga di WhatsApp konti 011-562-21048. Okey. Baik, dan juga pastinya saya nak kongsi dengan anda sebanyak 3208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti ya sebagai langkah awal kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF bagi membuka lebih banyak peluang kerjaya kepada bakal pesara serta veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Itu dia. Kekosongan jawatan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan sekaligus menyediakan laluan kerjaya kedua yang lebih tersusun dan mampan kepada anggota ATM selepas menamatkan perkhidmatan. MOT dan MINDEF dalam kenyataan berkata peluang pekerjaan berkenaan turut membantu memenuhi keperluan tenaga kerja industri pengangkutan yang semakin meningkat. Okey, kerjasama itu memperkukuh pembangunan modal insan negara menerusi perluasan akses kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ya. Latihan kemahiran, peningkatan kemahiran latihan semula serta penempatan pekerjaan bagi bakal pesara dan veteran ATM dalam sektor pengangkutan, dan kerjasama ini mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperkasakan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi, memperluas peluang pekerjaan berkualiti serta memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Okey. Jadi veteran ATM adalah aset dia strategik negara yang memiliki pengalaman operasi yang luas, kemahiran teknikal relevan, disiplin tinggi serta keupayaan kepimpinan yang diperlukan industri. Okey. Yang baik-baik kita doakan untuk semua orang. Dan juga ini adalah sangat bermakna ya buat pesara dan juga veteran ATM. Okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita ada Ikhmal Nur Habibillah.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that? Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
3: Ceria Pagi, activate, ekspresi.

0: bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, Mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan. Time out.

0: La.
1: Ceria pagi. Okey, 9.45 minit pagi yang terbaik di Radio Malaysia. Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, kalau anda saksikan di TV1 ya, yang mana yang ada RTM klik sangat senang. Tengok dekat telefon pintar saja. Hari ini yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini berkenan ya berangkat ke istiadat mengarak panji-panji yang di Pertuan Agong bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda di Dataran Pahlawan Negara. Okey. Dan keberangkatan tiba Sultan Ibrahim pada 8.45 minit pagi disambut dengan alunan lagu Negaraku disusuli dengan 21 das tembakan kehormatan oleh 41 Bateri Regiment Artileri di Raja Istiadat yang diketuai Major Hafizan Mat Ghani. Seri Paduka Baginda kemudian memeriksa perbarisan terdiri daripada 25 pegawai dan 510 anggota lain-lain pangkat daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM yang diketuai oleh Pegawai Memerintah Batalion Kelima Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Azlan Shah Baharum. Keadaan cuaca dengan hujan renyai dan suhu kira-kira 26 darjah Celsius mengiringi perbarisan yang bermula pada jam 7.50 minit pagi yang turut menampilkan acara gabungan pancaragam pusat ATM di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Muhammad Nur Azizan Yahya dengan persembahan lagu-lagu patriotik. Ah, itu dia kan. Okey, anda boleh saksikan di TV1 siaran langsung. Sekarang ni istiadat mengarak panji-panji. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM pukul 10 pagi. Berita semasa bakal menyusul dan kita nantikan rasanya Haris yang akan menyampaikan untuk anda. Terima kasih yang terus bersama dengan saya di TikTok Live Langkawi FM. Ada Fuad pun baru join. Baru masuk. Hai. Salam Jumaat. Alhamdulillah. Okey. Dan kita ada selepas ini. Yang mana siapa nak dengar lagu yang agak galau lah kan. Galau lah pula kan. Okey. Tapi lagu yang menjadi tema filem. Bukan filem. Drama. Drama. Ada satu drama tu lah. Kan. Okey. Nanti anda dengar lagu ni, anda tahu drama apa. Okey.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu ya. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga sihat-sihat selalu. Dan juga pastinya sekarang ni permintaan lagu menerusi TikTok Langkawi FM, kita dah senaraikan. Yang mana yang nak lagu tu jangan lupa terus tap-tap screen. Tadi dia ada lag sekejap, line tak apa-apa nak cun lah kan orang kata di TikTok, jadi saya kena off on balik. Tu dia. Tapi tak apa, kita ada masa berbaki lebih kurang 44 minit ya. Nak menuju pukul 11 pagi. 11 pagi sambung siar ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris bersama dengan Kak DJ Halina kita. Selepas itu pukul 11 hingga pukul 3 petang, okey. Dan selepas ini kita ada Sketsa Bawang. Okey, jadi sama-sama kita ikuti Sketsa Bawang dengan Buy Now Menangis Later. Ha-ha.
1: Weh Mutu, hang tengok ni. Sampai dah barang aku. Barang yang dah lama aku idam-idamkan.
2: Eish, mat ni. Hang cropping aja. Banyak duit hang, no? Minggu lepas hang beli handphone, kasut, smartwatch. Minggu ni hang beli apa pula tu?
1: Minggu ni aku beli kerusi gaming. Limited edition kot. Hang pun tahu aku kan suka main game.
2: Betul-betul. Aku memang tahu hang suka main game. Limited edition. Tapi hang duk beli ni, cukupkan duit sampai hujung bulan, mat, weh?
1: Alah, relax lah Mutu. Sekarang kan ada buy now pay later. Aku beli duk guna hat tu lah. Bayar sikit-sikit.
2: Tu lah Mat. Buy now sat lagi menangis later. Nanti dapat gaji dekat jodoh bayar yang tu je.
1: Alah hang ni, negatif betul lah. Lah ni semua orang guna BNPL tu.
2: Betul Mat, betul Mat. Aku tahu semua orang lah ni duk guna BNPL. Tapi hang kena jaga-jaga juga. Jangan duk boros sangat Mat, oi.
1: Eh hang ni, sagi lah boleh tiak. Aku nak unboxing barang aku dulu. Fuh, cantik siut. Baru ada gaya.
2: Gaya memang ada gaya, Mat. Nanti, tak cukup duit nak makan, aku tengok hang nak lelong kursi gaming ni. Ha.
1: Ish hang ni, aku bayar sikit-sikit je setiap bulan. Tak habis pun duit aku.
2: Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit hutang lah, Mat.
1: Weh, habislah aku. Ada kawan aku WhatsApp minta hutang. Aduh, aku lupa lah kata tak bayar lagi. Kalau aku tahu, aku tak beli dah kursi gaming ni dulu.
2: Itulah. Aku duk kata dah, hang tak mau dengar.
1: Yalah, mana aku nak tahu jadi macam ni. Pasal hutang tu, betul aku lupa.
2: Okeylah macam ni, cuba hang cerita kat aku. Berapa komitmen hang setiap bulan?
1: Tak ada lah banyak mana pun.
2: Banyak mana? Abang aku, kah?
1: Tak ada lah. Handphone 120. Kasut 80, kursi 150. Lepas tu ada lagi hutang-hutang kecil, tak besar mana pun.
2: Hang ni lah, hang duk anggap hutang jumlah kecil je. Berapa ringgit je tak kacau perbelanjaan bulanan hang. Tu sampai berapa ratus dah kalau hang kira. Hang nak kena bayar untuk BNPL je.
1: Tapi Mutu, belum campur motor lagi.
2: Hei Mat ni, aku tak tahu nak kata apa dah. Nasiblah hang kawan aku, Mat. Oi, kalau adik aku lama dah hang kena.
1: Amboi, garang lah abang Mutu kita ni. Eh, aduh, nombor tak kenal duk call lagi aku dari tadi ni.
2: Angkatlah Mat, aku kot penting.
1: Tak maulah Mutu, aku takut kawan aku yang minta hutang dia. Aku janji nak bayar minggu lepas.
2: Tadi masa tekan check out punyalah laju. Itulah, lain kali hang kena dahulukan yang mana penting dulu. Bukan duk tambah hutang je, Mat. Oi,
1: masa tu nampak murah, lepas tu limited edition pula. Lagilah aku tak boleh tahan Mutu.
2: Sebab bayar ansur-ansur tu yang ramai leka tu.
1: Aku ingat BNPL ni tolong mudahkan hidup aku.
2: BNPL ni kalau guna dengan cara yang betul memang okey, Mat. Tapi hang ni beli ikut nafsu, Mat, oi. Setiap minggu sampai berapa pasal sampai rumah sewa kita ni.
1: Ya, salah aku membeli ikut nafsu. Sekarang aku yang menyesal.
2: Ni aku nak tanya hang ni, Mat. Hang beli ni sebab hang rasa perlu ke ataupun sebab hang takut hang tak ikut trend?
1: Adalah barang yang aku beli guna BNPL tu memang aku betul-betul nak guna. Tapi ada juga yang aku saja beli sebab orang duk viral kan.
2: Lah ni baru hang rasa duk kumpul duit nak bayar hutang je.
1: Aku pun tak sangka semua ni nak main serentak macam ni, Mutu.
2: Kalau hang tak mampu nak bayar, lepas tu hang stres macam mana?
1: Hang janganlah duk kata lagu tu.
2: Aku seriuslah, Mat. Hutang banyak boleh buat mental koyak, Mat. Oi. Lepas tu hang tak semangat dalam kehidupan seharian hang. Hang duk pergi kerja, hang fikir nak bayar hutang, nak enjoy pun payah, Mat. Oi.
1: Sebenarnya aku dah start ikat perut pun. Hang je tak tahu.
2: Weh, seriuslah, Mat. Oi. Sampai macam tu sekali. Kesian pula aku tengok kat hang.
1: Semalam aku makan roti je sebab tak cukup duit nak bayar BNPL bulan lepas punya. Tapi itulah yang aku tak insaf juga. Tambah hutang baru.
2: Aduh, Mat. Ada barang branded tak guna juga kalau hidup hang sendiri susah, Mat. Oi.
1: Aku malu nak habak sebenarnya. Aku siap pinjam duit kawan aku lagi bulan lepas. Lepas tu aku janji nak bayar dalam minggu lepas. Aku lupa. Sampai kawan tu duk whatsapp akulah minta duit.
2: Tu bahaya tu, Mat. Oi. Hang sampai tak ingat semua hutang-hutang hang dah ni.
1: Masa beli memanglah syok mu tu. Hujung bulan rasa nak pensan.
2: Itulah padahnya, Mat. Oi. Bila nak ikut sangat lifestyle media sosial. Tak sebenarnya yang mereka tunjuk tu kita kena beli, Mat. Oi.
0: Tahukah anda, di sebalik setiap ilmu dan kejayaan, ada insan yang sentiasa membantu kita mencari jawapan. Mereka ialah pustakawan. Sempena Hari Pustakawan Malaysia, marilah kita menghargai jasa pustakawan yang gigih membimbing masyarakat mencintai ilmu, budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar tempat buku disimpan, tetapi ruang inspirasi untuk semua. Terima kasih kepada seluruh pustakawan Malaysia atas dedikasi dan pengorbanan anda. Pustakawan pemacu ilmu, pembina masyarakat berinformasi.

0: Ni kau ni macam-macam lah kau. Kau ingat apa? Bukan susah sangat lah ajar orang macam tu.
1: Kak. Eh, kak ni tempat awam. Kalau you pun nak sembang, cakaplah perlahan sikit kak. Oi.
0: Hello, aku punya telefon, aku punya sukalah. Nak cakap apa? Nak dengar lagu ke? Nak message ke? Apa?
1: Bukan macam tu lah kak. Ni kaunter bayaran, tempat awam. Tengok tu orang ramai tau. Tu pun papan tanda tak boleh guna telefon bimbit.
0: Ya tak yalah juga kan. Macam rumah sendiri lah pula. Minta maaf adik ya. Jangan marah ya. Memang macam tu lah kita ni kan. Kadang-kadang punyalah ralit sampai tak sedar orang di keliling kita. Jadi, apa yang penting di tempat awam, kalau bercakap di telefon, pelanlah suara ataupun jawab je kemudian nanti. Pendek kata, jangan buat bising ya.

Kita karok pagi berduet dengan Datuk Jamal, kan? Ini lagu Datuk Jamal dan juga Fran, okay? Francisca Peter. Dan terima kasih yang mana yang terus berada di TikTok Live. Abang AA kita pun ada. Abang pun duet dengan kita juga. Tapi dia kata apa ni, hujan, penyebasan hujan lebat, tak dengar suara. Aduh saja abang kita. Okay, baik. Dan saya nak kongsi juga kan, yang mana esok lah Lusa dengan Tulat, 6, 7 sampai 8 hari bulan, pukul 10 pagi sampai 6 petang, yang mana kumpulan anak muda utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai, okay, di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Jadi anda bolehlah datang ramai-ramai di Masjid Al-Hana, 10 pagi sampai pukul 6 petang esok Lusa Tulat, 6, 7, 8 hari bulan 6 2026. Okey, yang mana yang nak beli, ada banyak macam lagu, macam-macam lagu, macam-macam baju. Ha. Okey, dan juga anda bolehlah bagi sokongan kan, kepada mereka yang memerlukan juga. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ni lagu yang saya nak siarkan ni lagu tu dia. Lah ni musim kenduri kan, cuti sekolah, tapi esok dah orang kata apa, relah lah. Apa pun, kenduri kenara ni selalunya kita bubuh lagu yang happy-happy, lagu yang seronok-seronok lah kan. Tapi itulah, di sebalik lagu yang seronok-seronok tu, ada juga lagu untuk orang yang kecewa. Sebab apa? Sebab kalau tu contoh kenduri, kan? Kenduri kahwin lah kan? Orang lain naik pelamin, dia tengok saja. Tambah-tambah kalau tengok tu pula yang naik tu, yang naik pelamin tu dia tengok saja, dia jadi tetamu lah di hari orang kata apa, hari kenduri kahwin, sama ada crush dia, ataupun ex lah, ex kan, ex tu apa, bekas ya, bekas kekasih dia kan? Tu dia kecewa, tapi tak apa, sabar banyak-banyak. Okay, ini dia Tenda Biru.

0: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 10.45 minit pagi. Selepas ini lagu-lagu yang akan saya siarkan, lagu permintaan di TikTok Live Langkawi FM. Yang mana yang sempat, okey. Kalau tak sempat lagi, sambung balik pukul 11 pagi. Lepas pada Kak Lina kita online balik, minta live balik. Okey. Baik, saya nak kongsikan di mana serangan parasit cacing pemakan daging. Oh, tu dia. Atau screw worm dikesan di selatan Texas, bukan di Malaysia. Dan satu sampel kini berada di makmal kerajaan persekutuan untuk ujian lanjut menurut Jabatan Pertanian Amerika Syarikat USDA. USDA memaklumkan kes itu diklasifikasikan sebagai positif andaian menurut sumber yang menyertai taklimat agensi berkenaan. Keputusan itu bermaksud ujian awal menunjukkan hasil positif namun masih memerlukan pengesahan rasmi dan jika disahkan, serangan itu akan menjadi ancaman baharu lagi serius kepada penternak lembu. Amerika Syarikat telah bersiap siaga ya menghadapi risiko cacing screw worm ni sejak lebih setahun yang lalu. Selain menjejaskan usaha bernilai jutaan dolar yang dilaksanakan bagi menghalang perosak itu memasuki Amerika Syarikat. Dan lalat pembawa parasit itu boleh menjangkiti manusia dan haiwan peliharaan namun pakar menegaskan risiko kepada manusia adalah rendah. Selain itu, ia tidak menimbulkan isu keselamatan makanan. Okey? Dan kabar angin yang meluas dalam pasaran mengenai kes disyaki itu turut memberi tekananlah kepada dagangan niaga hadapan lembu yang menurut pedagang sememangnya sensitif terhadap ancaman ini. Dan parasit itu telah bergerak ke arah utara merentasi Mexico sejak lebih setahun yang lalu. Cacing screw worm ni ialah lalat parasit yang mana serangga betina akan bertelur pada luka mana-mana haiwan berdarah panas. Selepas telur menetas, ratusan larva cacing tu menggunakan mulutnya yang tajam untuk menembusi tisu hidup sebelum akhirnya membunuh perumah jika tidak dirawat. Ini berlaku di selatan Texas, di Amerika Syarikat. Okey? Kes cacing spesies screw worm pemakan daging. Oh, takut juga tu, kan? Okey, terima kasih untuk 20.4K. Oh, tu dia. Okey, saya nak tunaikan permintaan selepas ini. Di Kabus Rindu, Ayu Kaina. Tadi permintaan Abang Din Kacang kita. Okay.

0: Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Amanah,
2: ikhlas, tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat. Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.
3: Okey, 7 minit menuju pukul 11 pagi dan terima kasih yang mana yang terus bersama dengan saya di Radio Malaysia Langkawi FM dan pastinya di TikTok Live Langkawi FM juga. Okey, dan saya pun nak mengundurkan diri, tapi sebelum itu saya nak siarkan selepas ini, nak habaklah lagu permintaan menerusi TikTok Live yang mana ada di TikTok Live. Oh, ramai lagi. Terima kasih, terima kasih Cik Saoda. Okey, Onizuka dan juga Baharin ada. Okey, Cik Lily. Okey, yang mana yang lagu tak sempat yang disiarkan sekarang, sekejap lagi pukul 11 anda masuk balik. Okey. Baik, lepas ini lagu Hujan, Sudirman. Tadi ada yang minta kan. Okey, menerusi TikTok Live juga. Juga Dayangku Intan. Tapi kalau Dayangku Intan mungkin tak sempat, nanti lepas pukul 11. Okey. Saya nak mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ini bersama dengan Kak Lina. Okey, dan ampun maaf dipinta. Ini dia yang terakhir dari saya untuk anda. Main sengat pantang dipegang, main senduk bawa berlaga, main semangat berjuang gelanggang, main meredah hujan tenaga. Okey, assalamualaikum. Senyum-senyum selalu.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen
1: Ekspresi.
0: Ya, inilah dia segmen Ekspresi daripada pukul 3 sehingga jam 7 malam nanti. Hari ini hari Jumaat edisi 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447, dan hari ini hari Jumaat adalah hari segala penghulu hari lah. Dan dia harapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Anda boleh dengarkan kami di 104.8, dan selain itu juga anda boleh stream kami di RTM Click. Dan kita juga bersiaran di TikTok Live Langkawi FM. Yang sedang memandu, saya memandu dengan berhati-hati. Dan kalau ada yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda, selamat menjalankan amanah anda. Sekejap lagi kita ada hampa tanya ustaz jawab. Tapi hari ini special sikit. Hari ini bukan dengan Ustaz Fizuddin. Nak tahu ustaz mana yang main ni? Tunggu sat je lagi, kita dengar dulu. Ini dia Aina Abdul, Sepi Layan Dulu, Langkawi FM, ya untukmu.

0: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Macam biasa hari ini setiap hari Jumaat pukul 3.15 petang kita ada program agama, iaitu Hampa Tanya Ustaz Jawab. Dan hari ini special, saya bersama dengan Ustaz Abdullah Sani yang menggantikan Ustaz Fizuddin Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Ustaz lah?
2: Alhamdulillah, syukur. Sihat Alhamdulillah.
1: Sihat Alhamdulillah. Ni kali ke berapa dah Ustaz? My konti ni
2: kali ke berapa orang lah. Alhamdulillah, beberapa kali
1: kalau,
2: dah lah.
1: Kalau untuk program ni rasanya yang ni kali pertama. Tapi program-program lain adalah.
2: Adalah.
1: Antaranya, kita buat apa, Adin ada.
2: Ada yang duduk rekod untuk.
1: Recording untuk refleksi. Banyak lah.
2: InsyaAllah.
1: Dan hari ni adalah mungkin ada beberapa topik lah yang kita nak jawab soalan ke apa kan. Kalau ada yang nak tanya, mungkin boleh tanyalah dekat TikTok Live Langkawi FM, sebab kita pun bersiaran dekat TikTok Live selain dekat media sosial kita, Facebook dan juga YouTube. Tapi sebelum kita mulakan Ustaz pada petang ni, jom kita mulakan dengan bacaan doa dulu Ustaz, silakan.
2: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina wa rahamhum kama rabawna sigara. Walimashayikhina walijami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca ni, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita hari ini. Baik, tanpa buang masa lagi Ustaz, kita tengok apa pendengar kita tanya soalan. Dan ini soalan yang pertama dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ada satu persoalan. Apakah hukum perkahwinan bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan sakit tenat? Adakah akad nikah tu sah ataupun dianggap terbatal? Macam mana ni Ustaz?
2: Okey, kita cuba lah noh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah kak jawab?
1: Boleh jawab lah kak? Boleh, insyaAllah.
2: Soalan ni berpayah ni nak bertanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh jawab lah kak?
1: Boleh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang belum kenal saya Abdullah Sani bin Mansur, bertugas, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai guru tahfiz di Mahad Tahfiz An-Nabawi Langkawi di Kubang Badak. Jadi siapa yang ada berkelapangan bolehlah jemput hadir untuk ziarah sekolah kami. Dan juga terima kasih kepada pihak RTM kali pertama bagi saya peluang dan juga ruang untuk sertai program Hampa tanya ustaz jawab. Nak jawab soalan ni bukan kita lah, nah, bukan kita lah bidang dia. Kena kepada orang dia lah, sesuai dengan Ustaz Fizuddin tu. Nah, cuma kita ni main ganti je Ustaz. Nah, tapi kita cuba insyaAllah jadikan pengalaman untuk kita belajar insyaAllah. Salah tu tak apa, nah, tapi kita belajar. Jadi apa yang kita nak jawab di sini bukan berdasarkan soalan yang dianjurkan abang kita tadi. Pertamanya, kita banyakkan selawat dan juga menguji Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Zulhijjah ini. Nah, kita pun dah kita pun baru lepas ya haji. Nah, apakah persiapan kita untuk melangkah masuk ke bulan seterusnya? Mudah-mudahan insya-Allah segala ibadah yang kita laksanakan, moga-moga Allah Taala menerima dengan ikhlas dan juga redha daripada Allah insya-Allah. Nah, soalan tadi katanya, assalamualaikum, apa dia kata? Saya ada satu soalan, apakah hukum perkahwinan bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan sakit tenat? Misal kita tengok dalam TikTok tu lah kan, ada yang sakit kanser, berhumur kan dia menikah. Ada yang bertunang tapi hampir-hampir tarikh nak menikah tu, dengan ujian daripada Allah dia sakit. Nah, kita pun tengok si pasangan mana sakit, pasangan yang lelaki ataupun perempuan yang sakit. Jangan-jangan tu dua-dua sakit. Ano, antaranya satu lah, si pengantin lelaki ke ataupun si pengantin perempuan ke. Jadi adakah akad yang kata masa sakit tu sah ataupun dianggap batal? Ano, jawapannya ni panjang ni nah, tapi kita cubalah, kita cuba apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, ringkas dan juga kita simpulkan. Jawapannya di sini, hukum perkahwinan bagi yang berada dalam keadaan sakit tenat adalah sah di sisi mazhab Syafi'iyah. Maknanya poin di sini bolehlah sah lah noh. Tapi harap-harap ujian tu bukan kena dekat kita lah.
1: Betul.
2: Nah, tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, tapi kalau jikalau kena kepada kita ke, kena kepada adik-beradik kita sendiri ke, kena kepada apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, kawan-kawan kita ke,
1: orang yang terdekat.
2: Kalau mereka tanya, boleh ke ni aku nak menikah dengan pasanganku ni? Tapi dia dah, doktor dah kata dah, na'udzubillah, tak lama dah pun apa, dia dah tenat dah. Boleh ke aku nak menikah ni? Jawapannya bolehlah.
1: Boleh.
2: Sah lah.
1: Nikah tapi, tu sah lah.
2: Nikah tu sah lah. Tapi kita jangan sampai ke situ, sampai situ je. Sah. Kita ada lagi sikit pemberitahuan dan peringatan daripada hukum syaraknya. Nah, kita tengok nah. Jadi poin dari situ sah lah daripada segi Imam Mazhab Syafi'i kita. Nah. Jadi katanya, suami dan isteri berhak mewarisi harta pasangan yang sakit apabila berlaku kematian. Maknanya bolehlah menerima harta pusaka si mati. Contohnya belah lelaki ataupun belah perempuan. Maknanya contoh suami tadi lepas-lepas nikah, alhamdulillah isteri dia pun meninggal. Maknanya dia boleh menerima lah, boleh menerima ataupun boleh mewarisi harta dia kepada si arwah tadi,
1: daripada arwah
2: daripada isteri dia ke suami dia ke, boleh. Nah, dan namun dikata sini terdapat kesan lah, kesan sikit lah, bukan kesannya boleh memudaratkan ke apa kada. Nah, daripada sudut mahar ataupun mas kahwin lah. Nah, apabila melibatkan perkahwinan dalam keadaan sakit dan tenat, sakit ataupun sakit tenat lah. Kalau kita menikah dalam keadaan sakit ni, dia ada beberapa kesan yang itu antaranya lah. Kena tengok mahar ataupun mas kahwin yang diberi kepada si fulan binti si fulan ataupun laki bagi kepada perempuan. Sebab mas kahwin ni ialah hak bagi
1: perempuan.
2: Perempuan. Rukun kahwin pun kena ada mas kahwin.
1: Mas kahwin.
2: Bila mana
3: dia dah sakit tenat dah, tak perlu rakut mas kahwin. Mm-hmm. Jangan. Oh, kena ada juga.
1: Kena ada juga mas kahwin. Ambul tapi kesempatan
3: sampai sampai tak boleh langsung pergi mas kahwin. Apa yang ada buat pasal tapi kita tak maulah. Segala segi hukum, hak dia tetap hak dia. Janganlah mempersoalkan lepas pada dia mati itu macam mana. Tapi kalau lepas pada dia matilah, mana kita tahu Allah Ta'ala bagi pas pada, walaupun doktor kata dia boleh meninggal dalam masa terdekat, tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Mana kita tahu dia lepas pada menikah tiba-tiba jadi sehat.
1: Betul ustaz. Ada cerita apa perempuan umur nenek-nenek dah lah 80-80 lebih menikah dengan orang muda ustaz, umur 20 lebih. Tiba-tiba suami dia umur 20 lebih tu meninggal dulu.
3: Bukan
1: isteri dia umur jangan, 80 jangan. Lebih tu.
3: Jangan janganlah kita beranggapan orang yang umur itu lebih dia akan meninggal dulu dah. Dah. Nah, ini takdir Allah ini rahsia, memang rahsia sungguh.
1: Kadang kita tak tahu orang tu kita tengok tenat tapi kita tak tahu siapa yang pergi dulu. Betul kan?
3: Kita duk anggap kita buat persiapan pun semua, tapi dalam masa yang sama hati kena jagalah. Hati memang kena jaga. Janganlah kita berkahwin ataupun berdasarkan orang nampak macam apa ni minta-minta na'udzubillah lah. Tengok kepada pasangan tadi, oh dia kaya ni, lepas pada dia mati ni banyak aku dapat ni. Jangan tuan-tuan.
1: Maknanya menikah sebab harta. Menikah
3: sebab harta. Jangan ada lagu tu tuan-tuan. Takut kita mati dulu nanti. Tapi janganlah nak minta jauh lah daripada benda tu. Matlamat perkahwinan itu bukan itu nombor satu. Kena memang kena ada harta. Nabi bersebut kena ada harta, tapi bukan matlamat keutamaan yang harta yang disebutkan tadi tu. Di sini katanya huraian di sini, memang mas kahwin pun tetap kena ada, walaupun apa nama Allah sallallahu alaihi Muhammad, isteri itu dalam keadaan tenat. Dan katanya secara asasnya katanya pihak suami wajib membayar mahar. Mahar wajib kena bayar kepada si isteri tadi. Jika lelaki yang sakit berkahwin dengan wanita yang sehat, lelaki yang sakit dia menikah dengan wanita yang sehat, maknanya si isteri tadi sanggup nak menikah dengan dia walaupun dia dalam keadaan sakit tenat. Lelaki tadilah. Macam mana nak buat ni? Isteri berhak mendapat mahar. Sama juga.
1: Maknanya dua-dua sama, tak ada mana yang
3: siapa
1: special
3: yang apa. Sakit. Perempuan sakit ke lelaki sakit ke, mas kahwin ini tetap berhak dapat isteri tadi. Walaupunlah contoh kita sembang kan. Apa nama Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad, lelaki tu sakit, dia nak menikah dengan perempuan yang sihat. Dia pun tak apalah dah, si pasangan dia tu tak sihat. Dia kata tak apalah, tak payah bagi apalah apa semua kan. Walaupun dia bercakap lagu tu sekalipun, mas kahwin ini tetap berhak kita bagi. Maknanya keluarga si lelaki tu kena bincang lah nak bagi apa-apa. Jangan lebih nak bagi sikit pun tak boleh, kena ikut kaedah negeri masing-masing lah kan. Kita ada tahap masing-masing kan. Kedah berapa, lantang berapa, apa semua kan. Macam itulah. Okey nah. Jadi takat tu semoga, boleh jelas kot.
1: Semoga menjawab persoalan.
3: Boleh nah. Takat tu insya-Allah.
1: Kita nak pergi soalan yang kedua lah ustaz. Okay. Daripada kawan kita sebenarnya dekat TikTok ni. Saya rasa soalan ni memang sesuai lah dengan ustaz untuk menjawab. Daripada Rashid Riza. Assalamualaikum ustaz. Apa hukum? Dia ada dua soalan sebenarnya kat sini tadi. Okey, dia tanya yang pertama, boleh ke nak ambil daging korban? Yang maknanya umat korban kita nak pergi minta request nak daging korban. Itu soalan dia yang
3: contoh
1: pertama.
3: Contoh macam mana?
1: Okey, soalan dia adalah boleh ke dia nak request ambil daging korban?
3: Okey,
1: yang tu yang pertama. Yang kedua, hukum jual daging korban. Dia tak masuk peserta korban ni, tapi dia dapat daging korban tu, dia nak jual daging tu.
3: Okey. Adi, apa?
1: Itu je.
3: Okey nah, kita cuba simpulkan dua jawapan ni nah. Pertamanya, seseorang itu nak minta daging korban daripada siapa?
1: Daripada ni lah,
3: daripada peserta korban lah.
1: Betul.
3: Okey nah.
1: Macam sekarang kan mungkin sebab kita dah dapat kupon-kupon apa kan. So dia tak dapat tapi dia nak pergi minta daging.
3: Macam tu. dua soalan lah. Menjual nah. Dia jual daging korban, dia dapat dia jual.
1: Ya. Yeah. Oh. Satu yang dia nak minta, satu lagi bila dia dapat dia jual.
3: Jangan buat macam tu. Kita masalah kita nak simpulkan dua soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Soalan abang kita tadi, satunya dia minta, dia minta kepada siapa-siapa yang memasuki kurban lah, tak kira lah kawan dia ke, jiran dia ke. Orang tak main hantar, dia marah lah kot ni gaya ni. Dah marah lawak lah, lawak-lawak lah, tak mahu serius sangat, santai-santai kan. Hukumnya di sini meminta nah. Hukumnya harus saja. Maknanya bolehlah.
1: Boleh.
3: Nah. Tapi kita fikirlah nak pi minta tapi hang dalam keadaan yang mampu. Di situlah sudutnya kita kena tengok. Kan korban ini kita kena bagi kepada orang yang layak contohnya. Tapi orang yang nak pi minta pun boleh ataupun kita jiran kita main bagi, kita tak minta dia main bagi, kita mampu, tak apa, tak ada masalah. Jangan duk kata oh, tak apa tak apa, saya tak mau ambil lah sebab saya mampu. Jangan kata macam tu kan. Boleh saja ambil. Nah katanya di sini apa nama hukumnya harus nah orang yang kita nak minta kat orang pun boleh, harus, tapi minta tengok kepada keadaan lah. Nah boleh nah, jadi nah boleh lah. Nak minta daripada sahabat ke, nak minta daripada kawan-kawan ke, amin bagi kat aku sikit boleh kot. Sebab daging tak ada lagi ni, tak dapat lagi ni pun semua. Boleh lah. Nah, tak ada masalah lah. Yang tak boleh ni yang kedua ni. Menjual daging kurban. Dapat banyak. Sampai satu besen langsungnya dapat ni. Tiba-tiba api tak meja dekat pasar, duk jual. Sekilo daging asal fresh RM35. Hampir jual RM10. Penuh lah meja kita main beli. Rupa-rupanya daging tu daging kurban. Hukumnya haram. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi, tak boleh dijual dan juga nak bagi kepada jualan selalunya ni konflik jual lah.
1: Jual. Dia kadang bukan apa, dapat banyak sangat kot yang nak
3: betul,
1: pi jual ni.
3: Betul. Masalahnya
1: nak makan tak larat.
3: Nak makan tak larat. Ataupun yang bukannya daging saja, nak pi ambil barang-barang yang lain, kulit dia ke apa ke, hang nak pi jual pun tak boleh juga. Nah, minta jauhlah daripada daripada benda tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya di sini, sesiapa yang menjual kulit korbannya maka tiada korban baginya. Nabi kata, maknanya kesimpulan di sini, siapa yang menjual kulit korbannya maka tiada korban baginya. Nabi kata, maknanya kesimpulan di sini, meminta daging tadi memang harus. Nak minta daging korban kepada kawan kita

0: jual elbow tu lah. Boleh.
1: Semoga menjawab, persoalan tu.
0: Jadi
1: kita
0: kalau,
1: kita ada lagi
0: kalau,
1: soalan
0: sebenarnya. Kalau tak sempurna minta maaf lah noh. Kita jawab secara ringkas lah.
1: Kita ada lagi soalan sebenarnya tapi kita nak berehat dulu Ustaz. Berehat dulu Ustaz. Kita dengar dulu lagu Aizat Abdai ni. Sungai Lu kita layan dulu Ustaz. Satu FM ya untukmu.

0: Ya, 104.8 ya, untuk mu kita kembali dalam rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab. Dan tadi kita dah pun jawab beberapa soalan Ustaz, 2-3 kot. Tadi 3.
1: Tak puas hati,
0: tak puas hati.

0: Encik Farid kita. Okay. Ha, kita boleh ustaz nak soalan boleh. Seterusnya.
1: Seterusnya.
0: Soalan seterusnya. Terdapat dakwaan bahawa mengangkat tangan takbir pada tempat yang tidak disunatkan dalam solat boleh membatalkan solat kerana dianggap melakukan lebih daripada 3 pergerakan besar. Ha, okay. Adakah dakwaan ini benar ustaz?
1: Okay, dakwaan di sini melaksanakan penggerakan ataupun mengangkat tangan takbir sunat pada tempat yang
0: tidak disunatkan.
1: Tidak disunatkan. Ha, maknanya tempat tu tak patut pun.
0: Tak patut pun.
1: Lebih yang kita ni rajin sikit takut angkat takbir ni. tapi jangan lupa api silap. Takbir untuk ihram. Jangan duk angkat tangan saja tak sebut angkat takbir. Allahu Akbar tak sebut tapi angkat tangan. Duk aja angkat tangan. Bila sekali tak sebut lafaz takbir untuk ihram tadi. Ini batas mayang tu yang tu. Tapi soalan jadi. Adakah dakwaan itu benar? Dia pi angkat tangan pada tempat yang tidak disunatkan di dalam solat. Adakah boleh batal solat ni kerana terlebih penggerakan besarlah tangan ni pun anggota besar. Jawapannya mengangkat tangan merupakan salah satu perkara sunat dalam solat yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu. Soalan tadi semua tempat. bukan semua tempat lah. Maksud tertentu di sini hampir angkat tangan pada bukan tempat dia. Contohnya tiba-tiba. Tempat mana selalunya? Lepas daripada bangun rokok ke?
0: Nak sujud ke?
1: Boleh ke sebenarnya? Adakah penggerakan itu? Ni dakwaan lah nah. Ni dakwaan bukan soalan dakwaan ni. Dia dakwa kata adakah betul dakwaan ni. Jawapannya ketika mana kita ke mana kita nak kena angkat tangan ni. Yang tu kita kena tahu dulu. Ketika mana kita nak angkat tangan ni. Sunat ni. Ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni mula-mula lah. Angkat tangan. Tok Imam angkat tangan kita pun. Tok Imam sebut Allahu Akbar kita pun ikut. Allahu Akbar. Di situ wajibnya melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bukan angkat tangan tu wajib. Tapi disunat di sini angkat tangan. Tapi yang angkat tangan saja, han tak sebut lafaz takbiratul ihram. Tak boleh juga. Tak boleh. Lafaz dan juga mengangkat tangan. Itu yang dikatakan wajib. Lafaz itu wajib, angkat tangan itu sunat. Yang kedua, ketika mana hendak rokok pun sunat juga. Ketika mana bangun daripada rokok pun sunat juga. Apabila bangun daripada tahiyat awal, 2 rakaat bangun. Nak bangun masuk macam solat maghrib kan. Bangun daripada rakaat kedua. Bangun diangkat takbir. Itu sunat. Menundukkan rakaat yang seterusnya. Oleh kerana itu benar-benar yang disebut tadi takbiratul ihram, rokok daripada
0: tahiyat awal.
1: Itu semua sunat mengangkat tangan di dalam solat. Dakwaan tadi hang pi angkat tangan di tempat yang kita tak sebut tadi. Adakah penggerakan tadi boleh membatalkan solat? Okey. Baru dia nak abang di sini hurai ni. Oleh kerana ia angkat tangan tadi merupakan amalan sunat, maka meninggalkannya tidak memberi kesan kepada solatnya ataupun kesan kepada sahnya solat, maknanya tak batal lah. Justru katanya melakukan pada tempat yang tidak disunatkan adalah makruh, maknanya kita pi angkat tangan tempat yang tak perlu angkat tangan. Maknanya makruh lah kata di sini. Dan tidak sampai ke tahap membatalkan solat. Tak adalah sampai batal solat ni, tak adalah sampai batal. Dalam hal ini Imam Al-Bayjuri menjelaskan bahawa katanya daripada kata-katanya maksud daripada sini makruh meninggalkannya mengangkat tangan ketika mana takbiratul ihram ataupun angkat tangan pada tempat yang sepatutnya. Ni dia kata di sini meninggalkan angkat tangan ketika mana angkat takbir pada tempat yang sepatutnya. Tempat yang saya sebut tadilah 4 ke 5 tempat tadi. Tapi hang tak angkat tangan kita tak angkat tangan, maknanya makruh di situ, serta melakukannya pada tempat yang tidak sepatutnya. Ha, maknanya hang tinggal pun makruh, hang buat tempat yang tak sepatutnya pun makruh juga di sini. Ha, nah, dalam mazhab Syafi'i katanya, penggerakan yang banyak dan berturut-turut boleh membawa kepada batalnya solat. Ha, dalam mazhab kita, penggerakan itu berturut-turut boleh membawa kepada batal semayang. Batal semayang. Tapi bukan di situ saja. Kita kena faham dulu penggerakan kita lagu mana. Sekiranya penggerakan tersebut berlaku sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa keperluan dan mencapai kadar yang dianggap banyak menurut uruf, walau bagaimanapun perlu difahamkan penggerakan ini mengangkat tangan, menurun tangan, adakah itu dikira sekali penggerakan? Contohnya, kita pi angkat tangan dah, menurunkan tangan, adakah situ penggerakan berapa kali? Sekali ataupun dua kali?
0: Dua.
1: Ha, pi
0: angkat turun.
1: Ha, berapa kali di situ? Saya lagi dia akan jelaskan. Ha, kita nak tengok penggerakan itu berapa kali. Nah. Dia ada kata di sini, saya kena perlu difahami bahawa penggerakan mengangkat dan juga menurunkan tangan dikira sebagai satu kali penggerakan. Tuan yang dikasihi oleh Allah, mengangkat tangan dan menurun tangan itu baru sekali penggerakan. Maknanya kalau kita naik turun bukan dua kali, angkat turun tu baru sekali. Ha, nah. Ha, okey. Dia beza dengan kaki. Penggerakan kaki dengan tangan dia lain sikit. Kaki Allahumma salli ala, kalau pi sekali.
0: Maknanya angkat sekali.
1: Sekali. Pi sekali. Patah balik dua kali.
0: Ah, jadi dua kali.
1: Dua kali. Tangan naik dan turun baru sekali. Ha, dia beza sikitlah, sikit je. Ha, nah. Kok-koklah depan imam kita tu. Kawan kita tiba-tiba terkentut. Soh putus. Kita duduk belakang buat tak tahu. Tak boleh lah. Hang kena pi lah penuhkan soh. Nak pi macam mana? Kita tak kerti ustaz. Takut silap langkah. Prap duduk pi langkah. Jalan straight. Tak berhenti-berhenti tu. Ha, tak boleh juga. Pi. Berhenti dulu. Sebab penggerakan kaki ni dia berat sikit daripada tangan.
0: Maknanya langkah sekali berhenti.
1: Berhenti.
0: Langkah sekali berhenti.
1: Itu kata berturut-turut tu. Berhenti saat. Kali kedua. Nanti saat kali ketiga. Ha, dia macam tu. Jangan pi terus. Ha, tu tak boleh. Nah. Okey. Okey, nah. Dan dikata di sinilah kitab dalam kitab mafhum daripada kitab Hasyiah Al-Bujairi ni katanya, maka penggerakan kaki, dia nak beritahu kat sini. Maka penggerakan kaki melangkah pergi dan kembali. Anak kaki pergi dan kembali dua kali.
0: Dua kali.
1: Kaki. Nah, kalau kaki. Nah. Berbeza dengan tangan. Beza penggerakan tangan pula pergi dan kembali dikira sebagai satu sekali kali penggerakan sahaja. Selagi itu ia secara berturut-turut. Tak boleh lah kalau tak berturut-turut, takkan nak berhenti di situ je. Anoh pelik juga tu kalau tak kata berturut-turut tu noh. Anah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita nak tengok dakwaan tadi. Apa dia abang kita dakwaan tadi? Adakah batal?
0: Adakah batal?
1: Batal solatnya kalau kita pi mengangkat tangan pada tempat yang tidak sepatutnya. Nah, kesimpulan di sini. Okey. Sana. Okey, kesimpulan di sininya apa dia? Mengangkat tangan pada tempat yang tidak disunatkan dalam solat tidak membatalkan solat. Nah, ni dakwaan mula-mula tadi tu tak betul lah kot tu. Perbuatan tersebut dinilai sebagai makruh dalam mazhab Syafi'i. Selain itu dikata penggerakan angkat tangan serta turun tangan dikira sebagai satu penggerakan sahaja. Oleh kerana itu bahawa ia penggerakan tadi membatalkan solat kerana melebihi 3 kali penggerakan adalah dakwaan tu tak tepat.
0: Sebab tak, sebenarnya tak cukup tiga kali.
1: Tak cukup tiga kali lagi.
0: Angkat tu.

0: Pentangan tu baru dikira sekali.
1: Ya, sekali lagi saya ingin menjelaskan, jikalau penggerakan kaki pi dan kembali, dua penggerakan kaki. Kalau tangan, naik dan turun, angkat dan turun, baru sekali. Ha, maknanya apa? Kalaulah hang duk buat banyak kali dalam sembahyang, apa benda pun tak tahu, sampai berkali-kali, ha, tu batal lah. Tapi sekali saja ataupun dua kali, tak batal
0: tak
1: solat.
0: Batal lagi.
1: Tapi seeloknya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ambillah bahagian, memenuhi jadual masa kita, pi masjid dan surau terdekat untuk kita, apa nama, Allahumma salli ala Muhammad,
0: belajar.
1: Pi belajar. Mana bukan dengar, nak kata yang mengaji ni bukan untuk orang yang pandai saja, tuan-tuan. Yang mengaji ni nak menyempurnakan ibadah sehari. Nak mengaji bagi pandai ni kita tak pandai dah. Nah, kita harap kepada guru-guru kita yang mengajak kita. Nah, sempurnakan. Orang katalah ni, kita semua pergi mengaji dan pergi kuliah ni bukan nak pandai, tapi nak sempurnakan ibadah harian kita. Nak sempurnakan solat kita. Macam mana ustaz ni?
0: Kalau betul, gini, kadang gini, kita gini, kita nampak macam betul, benda tu remeh, nampak kecil macam,
1: dia tak boleh main rasa-rasa, tuan-tuan. Dia tak main rasa. Tapi nak kena tanya dalam ni pun, saya pun bukan bidang dia. Tapi kita cubalah. Kalau ada kesilapan dan kesalahan, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tapi bila mana salah, insyaAllah kita boleh betulkan. Tapi nak mengajak semualah.
0: Dia kadang-kadang bukan apa ustaz, kadang-kadang ada yang jenis apa, dengar online, YouTube ke apa, TikTok ke apa, skrat-skrat tu.
1: Itu bahaya lah sikit.
0: Tu yang bahaya tu.
1: Bahaya lah sikit, bahaya sikit lah.
0: Selalunya yang jadi salah faham tu.
1: Betul, betul.
0: Dengar tak habis.
1: Betul, betul.
0: Baik ustaz, nah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan ustaz. Nah, dalam hampa tanya ustaz jawab, mungkin ustaz ada apa pesanan ke, nasihat ke, ucapan ke, kata-kata tak akhir ke untuk pendengar kita Langkawi FM.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ni nasihat untuk diri saya sendirilah, dan juga mengajak semua yang kawan-kawan yang ada di luar sana. Jomlah kita sama-sama meramaikan majlis-majlis ilmu di kawasan yang terdekat dengan kita. Ilmu ini penting bukan untuk kita pandai, tapi untuk nak sempurnakan. Ilmu yang wajib itu wajib kita kena tunaikan dan tuntut. Jadinya antaranya nak sempurnakan solat, ibadah-ibadah kita harian ni, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu saja. Kalau kita malas, maknanya solat kita tu tak cantik lah. Sedangkan solat ini amalan yang awal Allah Ta'ala akan soalkan kepada kita. Kalau solat kita bocok lah, tuan-tuan. Walaupun kita pi haji balik hari sekali pun, solat kita tak sempurna, tuan-tuan, minta maaf cakap banyak-banyak, kita takkan dipandang. Maknanya tapi kalau solat kita Allah Ta'ala pandang, insya-Allah amalan-amalan yang lain semua akan diterima oleh Allah, insya-Allah. Maknanya poinnya solat lah, tuan-tuan. Macam mana kita tak boleh nak pi tanya di kedai-kedai runcit, tuan-tuan, kecuali di tempat dia tertentu. Guru-guru masjid-masjid dekat Langkawi kita pun banyak. Di tempat banyak pun duk mengajak bab sembahyang. Mengajak bab sembahyang je, tuan-tuan. Rukun 13 tu je, tak ada benda lain dah. Kita pi belajar pun kita nak, aku lol macam ni ke aku duk buat sebelum ni salah ni. Tu sebab kelebihan orang yang memenuhi masa untuk membelajar dan juga mensempurnakan hukum Allah. Mudah-mudahan insya-Allah masa yang Allah Taala bagi ini diberkati oleh Allah, dirahmatinya dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Lain masa dan akan datang kita jumpa lagi kalau ada ruang dan juga peluang. Wallahu alam, minta maaf banyak-banyak atas kesilapan dan juga kesalahan. Kalau bahasa itu terkesan kita orang Kedah kan. Cakap jadi pekat sikit bunyi itunya. tapi tak ada masalah, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Sani kerana sudi berkongsi ilmu dengan semua pendengar Langkawi FM hari ini. Dan saya doakan semoga ustaz sentiasa dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Ustaz, kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
3: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
4: Refleksi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Adi Azmi di dalam slot refleksi. Pernah tak kita dengar perkataan toksik? Biasanya toksik ni kita boleh bayangkan kotor, busuk, berbahaya, sesuatu yang sangat tak best dan kita nak elakkan toksik tu. Bagaimana pula dengan ibu bapa toksik? Pernah tak kita terfikir, ya Allah, aku ni adakah aku seorang ibu yang toksik ataupun ayah yang toksik? So, bila kita ni toksik ni means kita memberikan kesan sangat buruk kepada orang yang di hadapan kita. Jadi, apakah ciri-ciri ibu bapa toksik? Nombor satu, sentiasa menyalahkan anak kita. Sedangkan ciri pertama untuk berjaya adalah mengambil tanggungjawab. Jadi, sebagai ibu dan ayah, kalau kita suka salahkan anak, so benda salah anak. Anak buat ni salah dia, salah dia, salah dia. Dan kita selalu marah dekat anak ni, kita kena jaga-jaga dan reflect ataupun refleksi diri kita balik. Eh, apa masalah aku sekarang ni? Kenapa aku selalu salahkan anak aku? Okay? Bila kita melihat apa yang aku boleh buat dan ubah dalam perangai aku ke tindakan aku ni supaya mendapat hasil yang lain. So, insyaAllah kita lebih bebas jiwa kita dan kita memberi ruang untuk anak itu menjadi anak yang ada ruang untuk mereka berubah menjadi lebih baik. Nombor dua, kita tidak memberikan ruang untuk anak-anak ini bercakap. Saya rasa mungkinlah generasi yang dahulu, datuk nenek kita, mungkin mereka, apa yang mereka lakukan mendidik anak dengan cara tidak, okay, aku lah orang tua, kau kena dengar cakap aku. Ya, betul. Mungkin boleh jadi memang betul pada masa itu. Walau bagaimanapun ibu dan ayah, di zaman sekarang, dengan era globalisasi dunia tanpa sempadan, anak-anak kita terdedah dengan dunia luar. Jadi kita tak tahu apa informasi yang mereka ada. Kita tak tahu apa yang mereka terdedah dengan luar sana. So kita nak kena tahu pemikiran anak kita, apa yang mereka ada, apa input yang mereka dapat. Kalau kita tak berikan mereka ruang untuk bercakap dan berkongsikan apa yang mereka tahu dan rasa, takut-takut dia akan cari orang luar untuk mereka luahkan semua ni. Jadi kita jadilah pendengar yang baik untuk anak, jadilah ibu dan ayah yang benar-benar memahami anak-anak dan dengar anak tu supaya mereka dapat menyampaikan apa yang mereka rasa di dalam hati mereka. Dan yang ketiga ni adalah apabila ibu dan ayah menganggap anak-anak ini boleh dibeli dengan wang ringgit. Ni mungkin kadang-kadang orang yang sibuk, orang yang bekerja, tak ada masa dan tak dapat nak memberikan masa yang berkualiti untuk anak-anak dan rasakan duit mereka itu boleh membeli anak-anak tu. Sedangkan jiwa-jiwa anak ini tidak akan rasa penuh. Malahan mereka akan rasa kosong, emosi mereka kosong, tak cukup tangki emosi itu. Dan dia rasa walaupun barang itu penting, dia suka dapat barang tapi dia tak merasai apa itu kasih sayang. So banyak sebenarnya kalau kita melihat kisah-kisah orang yang dah besar, dia melakukan jenayah ke ataupun melakukan sesuatu tidak baik, dia akan trace back balik, oh masa dia kecil ibu dan ayah dia tak ada, tapi dia anggap oh wang ringgit itu penting, harta material itu penting, so itu yang dia nampakkan sebagai penting dan dia fokus kepada itu dan boleh melakukan apa-apa sahaja untuk mendapatkan perkara yang material itu. Sedangkan apa yang kita perlu dalam kehidupan ini sangat asas, iaitu komunikasi manusia yang benar-benar lahir dari hati dan juga berkasih sayang. Jadi banyak lagi sebenarnya ciri-ciri ibu bapa toksik ni. So saya rasa baguslah untuk kita duduk, bermuhasabah, refleksi dan fikirkan aku ni ada tak ciri-ciri ibu bapa toksik? Aku ni sibuk ingin mendapatkan anak yang mengikut kriteria aku, ataupun aku sebenarnya sibuk menjadi ibu dan ayah yang anak-anak aku perlukan. Jadi itu saja pada hari ini. Jom sama-sama kita fikirkan, adakah kita ibu dan ayah yang anak perlukan? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ekspresi.

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

0: Ekspresi.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8 dan juga bagi yang stream di RTM Klik. Anda boleh mendengar dan menonton segala rancangan kegemaran anda di RTM Klik. Yang penting percuma. Okay, Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti dan macam biasalah kita masih lagi berada dalam segmen ekspresi. Sekarang kan tengah hangatlah isu apa nahas simpang renggam yang mengorbankan 5 nyawa baru-baru ni pada hari Isnin lepas. Dan saya nak kongsikan sikit lah yang pemandu lelaki berusia 19 tahun itu direman semula hari ini untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Saya juga nak ingatkan kepada semua yang sedang memandu ni kan, tak kira lah siapa pun anda, bangsa apa pun anda, pangkat apa, agama apa pun anda, jalan raya bukanlah tiket untuk berlumba. Tolonglah jangan terburu-buru di jalan raya, jaga jarak selamat anda, signal jangan lupa bagi, fokus apa yang berada di depan, jangan main telefon. Dan perlahankan kenderaan anda di kawasan tumpuan seperti di sekolah ataupun di kawasan perumahan. Stream dulu Langkawi FM ya untukmu.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, frekuensi 104.8, ya untukmu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, langkawi maju hingga

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

Messi di Miami setiap hari 5:15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Espresi Kenangan Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan kami Langkawi FM di 104.8, dan juga terima kasih pada bagi yang stream di RTM Klik. Selamat mandu dengan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu. Dan sekarang pukul 5.25 minit petang, kita dah pun masuk ke segmen Ekspresi Kenangan, di mana kita nak layan lagu-lagu lama, lagu-lagu evergreen, lagu-lagu malas segar, lagu-lagu pop rock kan, yang tak pernah ditelan zaman. Anda boleh juga buat permintaan lagu di dalam TikTok Live Langkawi FM, kerana saya pun bersiaran di situ. Tinggalkan je komen nak lagu apa, siapa artisnya. Kalau nak bagi ucapan sekalipun, boleh, insyaAllah saya akan mainkan dan bacakan. Selain kita nak layan lagu-lagu lama ni, saya nak juga kongsikan ada tragedi yang pernah berlaku pada tarikh 5 Jun lah. Tragedi sebelum-sebelum ni, tragedi yang paling besar yang pernah melanda Malaysia adalah pada tarikh 5 Jun, adalah gempa bumi Sabah pada 2015. Gempa bumi itu berukuran 5.9 skala Richter itu melanda kawasan Ranau dan juga Gunung Kinabalu, mengorbankan 18 nyawa terdiri daripada pendaki dan malim gunung akibat runtuhan batu. Selain itu juga pada 5 Jun 2021, Guinness World Records mengiktiraf Menara West di KLIA2 sebagai menara kawalan udara trafik tertinggi di dunia dengan ketinggian 141.9 meter dari aras laut. Stream dulu Langkawi FM ya, untukmu.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi Sana Sini.
2: Langkawi Sana Sini, edisi hari ini 5 Jun 2026, hari Jumaat, berkenaan dengan Klinik Air Badminton. Hari ini berlangsung Klinik Air Badminton di Pulau Langkawi yang bertempat di Pantai Cenang. Masa terdapat 4 sesi, iaitu 8 pagi, 10 pagi, 3.30 petang dan juga 5.30 petang. Klinik Air Badminton ini terbuka kepada kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. Apa tu air badminton? Air badminton adalah diperkenalkan secara rasmi oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF. Tujuannya adalah untuk membawa sukan badminton keluar dari dewan supaya boleh dimainkan di kawasan terbuka seperti taman, pantai dan padang tanpa gangguan angin. Menggunakan air shuttle yang direka khas, iaitu lebih berat, iaitu pada 8.2 gram kalis angin sehingga 12 km per jam dan berwarna merah neon. Apa beza cara main air badminton dengan badminton biasa ni? Ni fakta ringkasnya. Yang pertama adalah zon mati ataupun dead zone, iaitu kawasan 2 meter dari jaring yang tidak membenarkan pukulan jaring ataupun drop shot pendek untuk menggalakkan rali panjang. Kategori triples, iaitu 3 lawan 3, adalah format baru yang sangat rancak di mana pemain tidak boleh memukul bulu tangkis 2 kali berturut-turut dan sistem 11 mata. Permainan lebih pantas dengan sistem 5 set terbaik sehingga 11 mata sahaja setiap set. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Weh mutu, hang tengok ni. Sampai dah barang aku. Barang yang dah lama aku idam-idamkan.
1: Eh, mat ni. Hang cropping aja. Banyak duit hang, no? Minggu lepas hang beli handphone, kasut, smartwatch. Minggu ni hang beli apa pula tu?
0: Minggu ni aku beli kerusi gaming. Limited edition kot. Hang pun tahu aku kan suka main game.
1: Betul-betul. Aku memang tahu hang suka main game. Limited edition. Tapi hang duk beli ni, cukup kan duit sampai hujung bulan, mat weh?
0: Alah, relax lah mutu. Sekarang kan ada buy now pay later. Aku beli duk guna hat tu lah. Bayar sikit-sikit.
1: Tu lah Mat. Buy now sat lagi menangis later. Nanti dapat gaji tu kerja duk bayar yang tu je.
0: Alah hang ni, negatif betul lah. Lah ni semua orang guna BNPL tu.
1: Betul Mat. Aku tahu semua orang lah ni duk guna BNPL. Tapi hang kena jaga-jaga juga. Jangan duk boros sangat Mat oi.
0: Eh hang ni, sagi lah boleh tiap. Aku nak unboxing barang aku dulu. Fuh, cantik siut. Baru ada gaya.
1: Gaya memang ada gaya, Mat. Nanti, tak cukup duit nak makan, aku tengok hang nak lelong kursi gaming ni. Ha.
0: Ish hang ni, aku bayar sikit-sikit je setiap bulan. Tak habis pun duit aku.
1: Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit hutang lah, Mat.
0: Weh, habislah aku. Ada kawan aku WhatsApp minta hutang. Aduh, aku lupalah kata tak bayar lagi. Kalau aku tahu, aku tak beli dah kursi gaming ni dulu.
1: Aku duk kata dah, hang tak mau dengar.
0: Yalah, mana aku nak tahu jadi macam ni. Pasal hutang tu, betul aku lupa.
1: Okeylah macam ni, cuba hang cerita kat aku. Berapa komitmen hang setiap bulan?
0: Tak ada lah banyak mana pun.
1: Banyak mana? Abang aku, kah?
0: Tak ada lah. Handphone 120. Kasut 80, kursi 150. Lepas tu ada lagi hutang-hutang kecil, tak besar mana pun.
1: Hang ni lah, hang duk anggap hutang jumlah kecil je. Berapa ringgit je tak kacau perbelanjaan bulanan hang. Tu sampai berapa ratus dah kalau hang kira. Hang nak kena bayar untuk BNPL je.
0: Tapi mutu belum campur motor lagi.
1: Hei Mat ni, aku tak tahu nak kata apa dah. Nasib lah hang kawan aku, Mat. Oi, kalau adik aku lama dah hang kena.
0: Amboi, garang lah abang mutu kita ni. Eh, aduh, nombor tak kenal duk call lagi aku dari tadi ni.
1: Angkatlah Mat, aku kot penting.
0: Tak maulah mutu, aku takut kawan aku yang minta hutang dia. Aku janji nak bayar minggu lepas.
1: Tadi masa tekan check out punya lah laju. Itulah, lain kali hang kena dahulukan yang mana penting dulu. Bukan duk tambah hutang je, Mat. Oi,
0: masa tu nampak murah, lepas tu limited edition pula. Lagilah aku tak boleh tahan mutu.
1: Sebab bayar ansur-ansur tu yang ramai leka tu.
0: Aku ingat BNPL ni tolong mudahkan hidup aku.
1: BNPL ni kalau guna dengan cara yang betul memang okey, Mat. Tapi hang ni beli ikut nafsu, Mat oi. Setiap minggu sampai berapa pasal sampai rumah sewa kita ni.
0: Ya, salah aku membeli ikut nafsu. Sekarang aku yang menyesal.
1: Ni aku dah tanya hang ni, Mat. Hang beli ni sebab hang rasa perlu ke ataupun sebab hang takut hang tak ikut trend?
0: Adalah barang yang aku beli guna BNPL tu memang aku betul-betul nak guna. Tapi ada juga yang aku saja beli sebab orang duk viral kan.
1: Lah ni baru hang rasa duk kumpul duit nak bayar hutang je.
0: Aku pun tak sangka semua ni nak main sekentak macam ni mutu.

0: kalau hang tak mampu nak bayar, lepas tu hang stres macam mana?
1: Hang janganlah duk kata lagu tu.
0: Aku serius lah, Mat. Hutang banyak boleh buat mental koyak, Mat. Oi, lepas tu hang tak semangat dalam kehidupan seharian hang. Hang duk pergi kerja, hang fikir nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak bayar hutang, nak enjoy pun payah, Mat. Oi.
1: Sebenarnya aku dah start ikat perut pun. Hang je tak tahu.
0: Weh, serius lah, Mat. Oi. Sampai macam tu sekali, kesian pula aku tengok kat hang.
1: Semalam aku makan roti je sebab tak cukup duit nak bayar BNPL bulan lepas punya. Tapi itulah yang aku tak insaf juga, tambah hutang baru.
0: Aduh, Mat, ada barang branded tak guna juga kalau hidup hang sendiri susah, Mat. Oi.
1: Aku malu nak habak sebenarnya. Aku siap pinjam duit kawan aku lagi bulan lepas. Lepas tu aku janji nak bayar dalam minggu lepas. Aku lupa. Sampai kawan tu duk WhatsApp aku lah minta duit.
0: Tu bahaya tu, Mat. Oi, hang sampai tak ingat semua hutang hang dah ni.
1: Masa beli memanglah syok mu tu. Hujung bulan rasa nak pensan.
0: Itulah padahnya, Mat. Oi, bila nak ikut sangat lifestyle media sosial. Tak semestinya yang depa tunjuk tu kita kena beli, Mat. Oi.

0: Espresi Kenangan Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda semua kerana memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda, dan jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Dan sekarang kita masih lagi berada di dalam segmen Ekspresi Kenangan, yang mana kita akan layanlah lagu-lagu lama, lagu-lagu hit sepanjang zaman. Dan saya ada nak kongsikan satu hebahan menarik, iaitu Kumpulan Anak Muda Utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai seperti ketetapan berikut, iaitu tarikhnya pada 6, 7, 8 Jun 2026, esok, bermula besok lah, 6, 7 dan 8 Jun, dan masa adalah pada pukul 10 pagi hingga 6 petang, bertempat di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Bolehlah ramai-ramai kalau ada yang nak membeli ataupun yang nak membuat pengumpulan pakaian terpakai. Jom kita stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafiz Cik Noh dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat. Beliau berkata, usaha membanteras rasuah secara konsisten dan tanpa pilih kasih merupakan asas penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang serta menjamin kestabilan dan kemakmuran negara. Berita seterusnya, kelestarian alam sekitar perlu diberi perhatian serius demi keselamatan dan keterjaminan sumber makanan negara untuk generasi akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi hantaran di Facebook hari ini berkata rakyat perlu memainkan peranan secara kolektif dalam menghadapi cabaran perubahan iklim yang berlaku ketika ini. Beliau berkata demikian sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang bertemakan Tindakan Global untuk Iklim. Muhammad turut mengajak rakyat untuk bersama-sama memupuk kesedaran alam sekitar dan mengambil tindakan demi memastikan bumi kekal hijau, lestari dan sejahtera.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, 229 aduan berkaitan pembakaran terbuka direkodkan di Kedah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini dengan kebanyakan kes dilaporkan di kawasan perumahan dan sawah padi. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah Sharifah Zakia Said Sahab berkata, daripada jumlah itu 214 kes membabitkan pembakaran terbuka, manakala 10 kes melibatkan kebakaran tapak pelupusan sampah dan 2 kes kebakaran hutan. Sepanjang tahun lalu, JAS Kedah menerima 506 aduan berkaitan pencemaran berbanding 324 aduan pada 2024 dengan pembakaran terbuka terus mencatatkan jumlah tertinggi. Setakat tahun ini, JAS Kedah telah mengeluarkan 6 kompaun serta mengambil 3 tindakan mahkamah terhadap pihak yang didapati melakukan kesalahan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju

I, saya Haziq Rosby. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Kepada yang sedang mandu, selamat mandu dengan berhati-hati. Tapi sambil-sambil itu bolehlah dengar Langkawi FM di 104.8 dan juga anda boleh stream kami di RTM Klik. Ha, free je RTM Klik. Dan anda di RTM Klik anda boleh mendengar dan menontonlah segala rancangan-rancangan kegemaran anda di situ. Dan saya nak kongsikan, Perkeso telah meluaskan skim bencana kerja yang diperkenalkan pada 1971 kepada skim kemalangan bukan bencana kerja ataupun lindung 24 jam. Apa dia tu, lindung 24 jam tu? Kalau sebelum ni Perkeso hanya melindungi kemalangan yang berlaku di tempat kerja ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja, tapi kali ni Perkeso dia tak main-main. Dia memastikan pekerja semua dilindungi sepanjang masa 24 jam. Sudah pastilah ni berita baik kepada yang kurang berkemampuan ataupun yang belum ada lagi insurans peribadi. Dan benda ni wajib, jadi akan ada pemotongan gaji yang lebih sedikit lah bermula pada bulan Jun ini. Dan pastinya itu adalah langkah yang terbaik lah untuk menjamin semua rakyat Malaysia. Sim dulu Langkawi FM ya untukmu.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentedarah.
1: Nah.

0: Selera tengah ada, biar kan.
1: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
0: Wah, sedap namanya tu.
1: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
0: Dah, macam tu.
1: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
0: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si Yati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah apa?
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa lah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM selama ini. Anda adalah kekuatan kami untuk kami terus bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan saya nak kongsikan satu hebahan, iaitu kumpulan anak muda utara akan menganjurkan program pembelian dan pengumpulan pakaian terpakai pada 6, 7 dan 8 Jun 2026 bermula pada pukul 10 pagi sehingga 6 petang di Masjid Al-Hana Kuah Langkawi. Anda bolehlah datang beramai-ramai untuk menjual pakaian terpakai anda di situ. Dan janganlah bawa pakaian pelik-pelik je. Bawalah pakaian yang boleh dipakai. Syaratnya adalah pakaian yang boleh dipakai. Dan itu saja untuk hari ini. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terus stream Langkawi FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM. Langkawi FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam Ulasan Berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, Rukun Negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan,
kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari Jumaat hari ini, 5 Jun 2026. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 malam. Sebentar saja lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Mula-mula kita melihat suruhan, galakan pada setiap umatnya iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk cuci dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita lakinu talqin. Jadi masya-Allah ya. Insya-Allah carilah ilmu walau di mana. Insya-Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah. Sementara kata kita ada masa, kita ada peluang, sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar, alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Salah ajar kita beberapa doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak memberi manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya-Allah ya. Sesang waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 15.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Laqad

Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka, mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Welcome.

Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Falam

0: mereka tatkala mereka merasai kedatangan azab kami. Mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu.
1: La.

Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku.

0: Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah.

Kepada muslimin dan muslimat, sama-sama kita amalkan berzikir. Kerana berzikir merupakan amalan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kepada pelbagai kelebihan yang luar biasa. Ia juga berfungsi sebagai penenang jiwa, penyelesaian masalah dan juga perisai daripada gangguan iblis. Jadi melazimi zikir juga akan menjanjikan ganjaran pahala yang besar, menghapuskan dosa dan membuka pintu rahmat untuk kita sebagai hambanya. Masuk waktu solat fardu Isyak pula adalah pada pukul 8.38 malam.

0: bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami. Jangan lupa untuk sama-sama kita sertai Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya, ya, Dataran Putrajaya, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Dan pelbagai acara berskala nasional ini bakal menghimpunkan pelbagai institusi TVET termasuk pemain industri dan agensi kerajaan untuk memperkenalkan peluang pendidikan, latihan kemahiran serta kerjaya kepada rakyat. Hari TVET Negara 2026 ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran, mengenali teknologi terkini industri dan mendapatkan maklumat secara terus, ya, daripada institusi dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Nasional FM juga akan berada di sana untuk berkongsi maklumat dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk singgah di booth kami. Sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zanu mengundurkan diri. Rakan Tugas akan bersama-sama dengan anda selepas ini. Jadi dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat malam untuk siaran yang seterusnya menerusi Nasional Malam 86 malam di penghulu segala hari. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026, bersama-sama dengan saya Reza untuk siaran ini 8 malam hingga 12:30 malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih masih kekal mendengarkan Nasional FM, kekal frekuensi Nasional FM walau di mana juga anda berada. Terima kasih geng kakak petang. Hari ini Lin seorang bersiaran ya. Pastinya tetap terhibur, tetap diwarnai dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi perhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas menerusi Speaker Dewan Negeri Johor iaitu Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasal itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya tersebut seperti tarikh wit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lain. Perkongsian yang seterusnya pula, sebanyak 11 program utama dan 6 perkhidmatan percuma akan ditawarkan kepada orang ramai sepanjang Festival Ulang Tahun Bandaraya Petaling Jaya ke-20 yang berlangsung dari 16 hingga 21 Jun ini. Datuk Bandar Petaling Jaya iaitu Datuk Muhammad Zahri Samingun, menurut beliau, sambutan itu bukan sahaja mengiktiraf pencapaian Petaling Jaya sebagai bandar raya maju dan mampan, malah bertujuan menggalakkan penglibatan masyarakat merusi pelbagai aktiviti komuniti. Dan antara tarikan utama ialah PJ Learning City Festival 2026, PJ Digital 2026, Program Kelestarian Alam Sekitar, Festival Makanan dan pelbagai aktiviti komuniti. Kemuncak sambutan akan berlangsung pada 20 Jun di laman MBBJ dengan perarakan komuniti, persembahan kebudayaan dan pertunjukan bunga api. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda dari portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah SWT. Mula-mula kita melihat suruhan, galakan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana. Insya Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar, alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya-Allah ya. Ada setengah waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda, bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kuncinya ialah kenal, lindung dan bertindak. Kata kunci pertama, kenal. Tempat kerja toksik selalunya ada 3 tanda besar. Yang pertama, anda sering rasa takut sebelum masuk pejabat. Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan, tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Cuba anda cek balik, adakah anda berada dalam 3 situasi tersebut? Dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik. Yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. 3 langkah mudah. 1, simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Oh, yang ni kena ada. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Yang ni penting. Dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Jadi nak bertindak ada 3 tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap 1. Tahap 2 adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita pada malam ini pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada ketika ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Hari Jumaat ni ada yang sambung cuti ke tu? Kemana aja lah tu eh? Tapi tak kira lah kemana saja hala tujuan anda, semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya ketika ini. Yang baru saja menikmati juadah makan malam tu, selamat menjamu selera. Jangan gelojoh sangat makan, santai malam ini. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk sahabat kita yang bekerja, tidak dilupakanlah, kesian lah orang yang kerja tu. Kita lupa kat dia, ya? Tak ada lah, mana ada. Selamat bekerja dan selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga, semoga murah rezeki selalu kan. Kalau berniaga burger sambil layan Nasional FM, syahdu. Eh, nak pula hantar ke, hantar sikit dekat saya ni. Okey, apapun urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikan setiap kerja kita itu, setiap ibadah, setiap tugasan kita itu, kita jadikan ibadah, insyaAllah akan dihikmah serta nikmat yang baik buat kita semua. Baik, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram, di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih disajikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, pastinya setiap hari berkumandang menerusi Nasional Malam, permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili. Lepak santai bertemankan Reza menerusi Nasional Malam, penghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada Ben Mark yang berjudul Secebis Rayuan. Layan lagu-lagu yang penuh dengan cerita dan nostalgia semestinya di Nasional FM. Mantap, terima kasih bang. Marsa Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Semakin. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Walau di mana juga anda berada, semoga sihat dan ceria selalu. Buat Reza juga sehingga selesai, sehingga ke penghujung siaran. Baik, terima kasih. Sahabat kita dari Baling Kedah, seperti biasa bersama dengan Siti Salwa. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bersiaran Reza, ya. Menerusi Nasional Malam edisi malam ini, permintaan lagu saya adalah lagu nostalgia dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi. Pastinya hiburan yang terbaik untuk kita semua sehingga 12 tengah malam nanti. Semoga kita semua sihat walafiat dan dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda secepis rayuan Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Maya Sari dengan lagunya Tiada Lagi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa. Hiburan kita yang terbaik pastinya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk lagu-lagu nostalgia, berbagai hiburan yang disajikan untuk anda semua. Tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini, yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Dan terus bersama-sama dengan saya menerusi aplikasi RTM Klik juga turut hadir dengarkan Nasional FM. Diikuti juga menerusi radio portal RTM dan MyTV 701, yang mana pura kelapangan ketiga ini ayolah hadir bersama-sama dengan saya. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Maaf kelewatan sedikit ya. Ada sedikit kerja. Sayang, sekarang ni saya dah on TikTok. Jadi sama-sama kita berinteraksi, sambil-sambil kita layan hiburan yang terbaik. Pastinya dengan pilihan bersama 2.0 bersama dengan pendengar-pendengar kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Selamat tugas hingga 12 tengah malam ini yang terbaik hadir pada Nasional Malam. Diikuti sahabat kita Azhar. Assalamualaikum.

Bersama dengan Princess. Assalamualaikum, salam Jumaat Reza dan semua pendengar Nasrul FM. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Mak Ngah Anggun, hari bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sukses selalu, dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki, bahagia, dirahmat nanti dalam lindungan Allah SWT. Amin. Layan Gerisi. Salam Mak Ngah Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Mak Ngah kau main jauh dari Singapura. Mak Ngah memang gerik Mak Ngah ni. Tapi apa pun, terima kasih Mak Ngah. Semoga doa itu juga berbalik kepada Mak Ngah. Ayo, James Pengiran, selamat malam Reza. Selamat malam buat anda juga, James. Terima kasih. Itu antara ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Di TikTok Live pun boleh. Di Facebook page Nasional FM pun boleh juga. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Sama dengan sahabat kita, Lin Roslinda. Selamat bertugas, Reza dan semua rakan-rakan kita yang bertugas. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Celine Dion yang berjudul I Love You. Pastinya anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sapura Ismail, terima kasih follow. Azhar turut hadir bersama dari Kulim. Saya baru je baca ucapannya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Sofa Second Plan yang berjudul Punca. Lagu untuk hiburan semua pendengar terbaik kita, luncur terus hingga 12 tengah malam. Permintaan sahabat kita, Nenek Ani, merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu nostalgia daripada Fredo, Sepi Mengejar Erti Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Terus layan.

Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.59 minit malam bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda yang memandu ketika ini. Perkongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Plus DE1, di mana susulan berlakunya kemalangan di kilometer 143.8 arah utara dari Juru ke Sungai 2. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan. Diikuti juga info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV di E1 terdapat trailer rosak di kilometer 21.6 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong tengah terhalang trafik juga perlahan, dan semua rakan-rakan kita yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan, sentiasalah berhati-hati. Trafik meningkat di sebelah malam ini, mungkin boleh kesesakan dan sebagainya. Yalah, orang telah merancang untuk pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersia-sia hujung minggu lah katakan. Profesor Persekutuan dalam kereta sekarang ni, hati-hati bang, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk anda yang memandu, yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Selamat bertugas, ambil layan sambil bertugas ya. Yang berehat juga, selamat beristirahat. Saya ucapkan kepada anda, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Penghulu segala hari diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Terus layan lagu permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama, permintaan Princess Sue. Ini dia, ada 5 separuh masa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 malam.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pada malam ini yang akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai sajian yang terbaik. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat berhujung minggu walau di mana jua anda berada. Dan nak perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sentimen berhati-hati susulan ketidaktentuan geopolitik Asia Barat dan lonjakan harga minyak mendorong ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, menurut beliau kebuntuan rundingan Amerika Syarikat dan Iran akan hanya menjadikan harga minyak kekal tinggi sekaligus memberi tekanan kenaikan inflasi. Pada masa yang sama, pihak berkuasa di rantau Asia juga telah menegaskan komitmen masing-masing untuk bertindak menstabilkan mata wang masing-masing di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang ketara. Dan untuk berikut, dalam pada itu juga, ringgit turut diniagakan rendah berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, beregu lelaki negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rum Sani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan dan juga MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan dengan keputusan 21-12, 21-10. Juga merupakan pertemuan sulung Zifei dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Dan beregu wanita negara Perlitan dan M. Tinah gagal melakar kemenangan ketiga berturut-turut ke atas pasangan Jepun Rui Hirokami dan Sayaka Hobara apabila tewas keputusan 20-22, 16-21 pada aksi suku akhir. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat dan Shivun Jamie Lai yang berada di ranking ke-12 dunia turut tersingkir selepas tewas kepada pasangan pilihan keempat kejohanan dari Perancis iaitu Tom Gikuel dan Delphine Delruy dalam pertarungan 3 set selama 70 minit. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

10.30 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semua sahabat pendengar Nasional FM, sentiasa di hati yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sekarang ni sedang memasak sambal nasi lemak, lagi apa, mengulas, menggoreng dan sebagainya. Peranglah dekat dapur tu kan, nah, sampai sini dengarnya. Sabar, pelahan-pelahan masak tu. Yang juga menyiapkan tempahan, baju dan sebagainya, songkok, baju-baju kurung, lagi apalah, semuanya lah eh. Apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya masak sambal sardin. Nah, nampak tak sambil layan Nasional FM. Ya, bos kentang kita dari jalan tu. Terima kasih bos eh. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dan sentiasa dimurahkan rezeki. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan rakan pendengar kita dari Bumi Kenyalang, dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat malam dan selamat berhujung minggu semua pendengar Nasional FM. Santai malam ini menerusi Nasional Malam. Masya Rasul. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita jadikan malam ini juga menjadi malam terbaik. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini adalah hari ini. Hari ini adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat, hari yang terbaik buat kita. Dari Sungai Besar Selangor, Matang Menara, Tantari dan Mas Mira. Semaunya pun semua rakan-rakan pendengar dan rakan-rakan di Facebook, semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sentiasa ceria selalu kita sehingga ke penghujungnya. Muhammad Zikri, Haziq Hamdan dan sahabat-sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusuf, selamat bersiaran di Radio Nasional FM menerusi Nasional Malam terbaik yang akan terus menghiburkan kita sehingga 12:30 malam nanti bersama-sama dengan Reza. Mantap bang, Pak Suoma, selamat malam Reza, selamat bertugas di konti, terima kasih. Basu hadir dengan iringi serangkap pantun. Kalau abang pergi Kelantan, kirim saya setangkai bunga. Kalau abang rindu tak makan, saya di sini tidur tak lena. Itu pick up line bang. Itu pick up line Basu. Mantaplah Basu. Minta diajar lah ya. Mantap terbaik. Terima kasih dengan perkongsian ucapan yang telah dikirimkan, yang di TikTok masih lagi kekal menonton. Selamat malam semua, apa khabar? Terima kasih tepi-tepi skrin yang bagi game juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Okey, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya dari Parit Raja Batu Pahat Johor Darul Ta'zim. Pastinya dengan lagu-lagu yang diputarkan, lagu terbaik. Permintaan lagu saya pada malam ini, Hidam Mulyani, sebuah lagu daripada kumpulan UK, Selepaskanmu Kerana Terpaksa. Sambil kita layan panas membahang ni, sambil kita layan Nasional FM, masak lagi kunyit juga malam ni. Huh, sadunya. Diikuti dari Sumanda Sabah Itaro Saya, sebuah lagu permintaan katanya, lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Dalam Diam Aku Menyintaimu. Siapakah itu? Ucapan semoga lagu dan saja ini penuh dengan cita rasa saya. Semoga kita terhibur hendaknya pada malam ini dan santai malam minggu. Diikuti Mama Isyamuddin, sebuah lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu yang popular pada tahun 2000. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Teruslah yang terus berhibur. Lagu ciptaan Amy Yukis untuk anda.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lah.

0: Cuma pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak, ingatkan saya ya.
1: Ha, jimatkan elektrik, elakkan pembaziran, membazir tu kan amalan syaitan.
0: Yelah, insaf saya dengar ni akak cakap ni tau. Nasional
2: FM. Pilihan bersama.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rafa juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nohaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Zeruan Left Handed, Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. National FM.

hati geng burung hantu. Hani nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan menghayati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

Ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata. Asalkan kita buat tugasan kita. Jadi, kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan? Adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan? Ada juga yang pulang juga daripada kerja. Ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu, kalau ikutkan hari ni hari malam minggu kan? Malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat ada orang yang sayangkan kita menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada Lepak Mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
7: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang bersama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan Fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Geng Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai

0: Saya Ainas, sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Oi Poh Mali. Layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita. Sadin. Selamat pagi. Selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua. Geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Nasional FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hanif nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM.

lagu antara gadis, nyanyian kumpulan dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Adik saya, abang sore. Assalamualaikum, geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Penghulu, bukan penghulu lah, di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan abang-abang lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya, abang sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai. Macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Camp Burung Hantu, ku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menghampiri jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, dengarkan Kekasihku di Menara UKIS.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni, ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni, pekena pula kopi secawan, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni, kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: menikmati ke depan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut saya. Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. Ustaz doakan kami meninggal dunia ke? Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, masih lagi dalam jam yang pertama Ceria Pagi hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan saya Nurul sampai ke pukul 11 pagi nanti. Sudah pun 6.42 minit pagi. Selamat pagi. Baik, ini dia imbasan peristiwa global yang saya dapatkan menerusi berita RTM. Kita mulakan dengan EU digesa kekal bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam persaingan AI dengan China. Jepun lulus bajet tambahan $19 bilion Amerika bagi menangani kesan konflik Asia Barat. Iran tolak kemungkinan pertemuan pemimpin tertinggi dengan Trump. Ireland sekat kemasukan dua menteri kanan Israel. Krisis sisa pepejal Gaza ancam kesihatan awam. Ini kenyataan daripada PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kafe unik papar dunia semut tarik perhatian di Bangkok. Seterusnya protes di Seoul susulan kekurangan kertas undi. Ketua Suruhanjaya letak jawatan. Ketegangan maritim China-Taiwan berulang di Kepulauan Pratas. Dan Putin tegaskan hubungan ekonomi Rusia-China terus berkembang. Itu dia antara imbasan peristiwa global ataupun dunia. Baik, 7 pagi nanti, utama 7 pagi menyusul dan juga HIDS ataupun hari ini dalam sejarah. Dengarkan dulu Bruno Mars, Racy Doll.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untuk mu jam yang kedua ceria pagi hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi tadi. Teruskan kesetiaan anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. 13 jam bersiaran Langkau FM pastinya setiap hari. Baik, ini dia tinjauan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari. Kita mulakan dengan pagi ini dijangkakan ribut petir, manakala petang tiada hujan, tetapi malam dijangkakan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Manakala tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan antara 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak antara 1.0 hingga 1.5 meter. Dan macam biasa, sumbernya kita dapatkan melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dari seberang. Ini dia Delantis, Bunga Maaf.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Jutawan.
1: Ceria pagi.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi refleksi Mama, bersama Mama Tia pada hari ini, Mama Tia nak kongsikan tentang pentingnya kita menyayangi anak-anak kita. Wah, bukankah memang semua orang sayangkan anak mereka? Betul, memang kita semua sayangkan anak kita. Walau bagaimanapun, kita harus juga ingat, bila kita sayang anak, bermakna kita tahu apa yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita. Apa yang anak-anak kita perlukan daripada kita sebenarnya sebagai ibu dan ayah. Sebelum Mama Tia sebutkan tentang tu, Mama Tia nak ingatkan diri Mama Tia dan semua bahawa anak ini datang melalui kita untuk menjalani kehidupan mereka sebagai seorang hamba dan khalifah Allah. Seperti mana kita adanya di muka bumi ini, mereka bukan milik kita 100%. Dan kita tidak ada kuasa untuk mengawal pun hidup mereka. Malahan anak-anak ini merupakan rezeki dan amanah yang besar untuk kita semua. Jadi, bagaimana sebenarnya kita nak faham apa yang sebenarnya anak-anak perlukan? Anak-anak memerlukan kasih sayang dan juga merasakan diri mereka selamat bersama kita sebagai ibu dan ayah. Apabila kita sebutkan selamat, iaitu selamat dari sudut rohani mereka, selamat dari sudut emosi mereka, selamat dari sudut fizikal mereka, selamat dari sudut mana yang kita sebagai ibu dan ayah ni ada pengaruh kepada mereka. Kenapa penting untuk kita buat anak-anak rasa selamat? Kerana apabila anak rasa selamat, mereka sedang menguatkan lagi identiti diri mereka. Apabila mereka selamat, mereka rasa they are secure, mereka rasa safe bersama kita, insya Allah itu akan menguatkan lagi nilai diri mereka, identiti diri mereka. Dan apabila mereka sudah kuat dan cukup yakin dengan sayang dengan diri mereka, insya Allah mereka akan lebih baik hubungan dengan orang lain kerana mereka confident ataupun mereka selamat dan secure dengan diri mereka sendiri. Jadi, ibu dan ayah, kita kena ingat, mungkin kita tak dapat berikan wang ringgit yang banyak seperti orang lain yang kita tengok, oh dia mampu beli begitu begini untuk anak dia, saya tak mampu. Ataupun kita tak dapat berikan pendidikan yang sebaiknya kerana kita ada faktor-faktor lain yang tidak mengizinkan. Dan itu bukan utama pun yang sebenarnya anak-anak perlukan. Paling utama adalah anak-anak perlukan kasih sayang yang kita boleh wujudkan di dalam rumah. Apabila mereka datang kepada kita, ingin bercakap dengan kita, kita tunjuk dan berikan mereka, mereka rasa, oh aku boleh bercakap dengan ibu, aku boleh bercakap dengan ayah. Kerana bersama ibu dan ayah ni aku rasa tenang, aku rasa selesa, aku rasa selamat. Kita boleh tegur anak, tapi bila kita tegur tu dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk memalukan anak kita, bukan untuk kita melepaskan geram kita. Dan sejak awal lagi daripada mereka bayi, mereka perlukan perasaan ini, perasaan di mana mereka ini dijaga dan disayangi. Dan kita melayan ataupun memberikan apa yang mereka perlukan. Insya Allah, apabila peringkat awal anak punya perkembangan ini, kita berikan mereka tangki emosi ataupun bank account emosi yang kuat dan tinggi, insya Allah mereka akan menjadi individu-individu yang cukup yakin dengan diri dan menyayangi orang lain. Kerana dunia ini akan lebih aman apabila ramai lagi orang yang penuh dengan perasaan kasih sayang dalam hati mereka. Dan insyaAllah sentiasalah kita ingat, dalam mendidik anak-anak ini sangat penting kita memilih jalan yang sederhana, jalan yang tengah, dan juga paling penting kita kekal berharap dan berdoa kepada Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
4: Nokowi FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Beast on Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia dan KBFM. Beast on Air. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebelum itu, siaran dalam beberapa bahasa asing, contohnya Arab, Burma dan Thai dihentikan pada 1 Mei 2009.
0: RTM 80.